0: dalam My Sukan Corner sama dengan Zim Ahmad.
1: Personal branding.
2: Okay, personal branding lah. Bagi saya, Zim punya personal branding sangat kuat. So, pendapat Zim tentang self-branding budak-budak sekarang ni macam mana? Apa yang perlu?
3: Saya rasa diorang kena fikir dari banyak angle lah. Saya rasa kan. Macam saya, sebenarnya saya tak try hard sangat untuk nak create personal branding tu. Mungkin dah memang ada, saya tak tahu. Saya bersyukur lah dengan benda tu. Pasal kalau nak try hard pun susah juga. So, saya rasa kena fikir daripada banyak angle. Macam saya cakap kat freestyle sekarang, korang nak freestyle ni sebagai apa? Atlet semata-mata, lifestyle, ataupun nak jadi kejaya. Pilih dulu ni, baru kau tentukan.
2: Dia orang kena set direction siap-siap.
3: Kalau dia nak jadi atlet saja, okay, tak ada masalah. Training gila-gila, make sure bawa balik achievement. Tapi kalau korang tahu benda ni agak susah tapi korang minat, jadikan dia lifestyle. Komplitkan dari segi banyak benda. Kita jangan buat freestyle dekat Padang je, kita buat kat tempat lain pula. Kita kena be creative lah, jual benda-benda lain selain skill. Contoh kita timbang dekat depan KCC tengah jalan raya macam mana saya buat. So benda-benda tu yang create karakter kita. Dan nak create personal branding tu makan masa yang sangat lama lah.
2: Betul,
3: sangat lama. So benda tu dia lama, tapi bila dah dapat susah nak hilang, orang akan ingat. Budak-budak sekarang ada personal branding, tetapi dia selalu fikir untuk dia saja. Jadi dia nak post dia isap rokok, dia nak post, dia tak fikir dah pasal orang. So benda tu mungkin orang tak faham lagi. Macam which saya pun dulu pun buat story merapu apa-apa kan, santai-santai. Tapi saya tak sedar yang orang tengok saya. Saya tak tahu yang ada sebenarnya orang perhatikan. So lama kelamaan saya belajarlah benda tu kan. Social media tunjuk apa yang kita pro je lah, apa yang kita pakar je lah. Yang benda-benda nonsense tak payahlah tunjuk. Benda macam tu lah. So personal branding macam tu lah saya rasa kena.
0: Fame dengan popularity ni dia one off tau. Kau boleh achieve benda tu, kau boleh dapat. Tapi dalam satu klik je dia boleh hilang.
2: Betul.
0: Tapi personal branding lain. Orang akan akan diingati. Apa yang Zim boleh kongsikan?
3: Best soalan ni. Macam saya lah, saya rasa kalau saya nak famous lebih daripada apa yang saya dapat sekarang ni, bagi saya masa dalam 6 setahun saya boleh lebih. Saya rasa saya boleh hit 2 juta follower. Itu apa yang saya percaya dalam otak. Tapi benda tu saya tak nak. Benda tu saya tak suka. Dan benda yang tak suka tu ramai orang tengok. So benda tu yang ramai sangat buat orang famous. Tapi dia macam pakai topeng lah. Orang tak tahu karakter dia ni siapa.
2: Betul.
3: Semua famous. Tapi dia tak ada karakter masing-masing lah. So saya rasa macam saya cakap tadi, kalau nak famous senang. Okay, kita buat je benda yang dekat dengan orang tapi yang bukan diri kita.
2: Betul.
3: Macam kita jenis baran contoh. Tapi bila angkat handphone kita terus jadi happy. Okay guys. So benda tu boleh famous. Boleh. Tapi sebenarnya kita tipu diri sendiri lah. Kita tak suka benda tu. So saya tak nak benda tu. So saya cakap kat freestyle, macam saya cakap, pilih salah satu. Kau nak jadi content creator, dan make sure kau suka apa yang kau buat. Kalau tak suka, tak buat-buat. Tapi kalau diorang tak suka, diorang buat-buat, diorang dapat duit. So benda tu boleh tampung family diorang.
4: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari tu. Hari ni memang dunia gadget. Memang tak boleh lari. Yang you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Pasal monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interaktif. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yes, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah, pasal gadget ni, banyak dah hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gala panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Game semua dalam.
1: Sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka, bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan dia dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh ya bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan.
0: Macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam play-doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi.
6: Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
7: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
8: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
9: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
10: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
11: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Okay, hai. Assalamualaikum. Nama aku Mio. Kalau boleh, kena ada killer song. Sebab itu antara benda yang boleh buat orang ingat tentang kita. The best song from the band. Macam a signature. Macam, it doesn't have to be lagu yang kau minat pun. Kalau Jameson ni, aku rasa favorite song daripada fan Jameson di Malaysia ni pun, diorang banyak suka. Setiap kali show, memang kita kena main lagu tu. Lagu paling kecewa di dalam dunia. Walaupun sebenarnya bagi aku dah boring dah main lagu tu kan. Tapi kita appreciate lah benda tu. Maksudnya memang ada that killer song yang orang akan sentiasa ingat band kita. Dan benda ni kita tak plan pun. So as a band, kita kena adapt dan terima hakikat tu. Di samping terus lagi berkarya. Dan mungkin akan ada another new killer song next kan. So just keep on writing, keep on trying, and sampai kau mati lah.
1: Bagi aku, perubahan yang sangat ketara adalah dari segi the medium itself. Sekarang ni dengan adanya teknologi social media dan apa sebagainya, lebih mudah untuk peminat, pendengar untuk mendengar muzik-muzik kan. Macam tak perlu nak pergi ke show, gig baru dapat tahu, discover new music yang sedang hangat diperkatakan ke. So bagi aku, that evolution dalam local music ni sangat sangat rapid. Tapi it's just a matter of macam mana kita nak carry that lah, as a band, as a listener. So itulah.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.

0: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Landscape digital hari ini berkembang dengan sangat pantas. Di sebalik pelbagai kemudahan teknologi yang dinikmati, hadir juga cabaran baru yang tidak boleh dipandang remeh seperti isu keselamatan data peribadi, buli cyber, penipuan dalam talian serta penyebaran kandungan negatif. Justru itu, usaha memastikan teknologi terus berkembang maju tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengguna kini menjadi keutamaan yang amat mendesak. Menyedari hakikat itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengambil langkah proaktif dengan menganjurkan Persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026. Persidangan yang bakal berlangsung pada 21 dan 22 Julai di Shangri-La, Kuala Lumpur ini akan dirasmikan oleh Menteri Komunikasi Fahmi Fazil. Membawa tema Shaping the Next Digital Era, Regulation, Resilience and Trust, persidangan ini merupakan kesinambungan daripada edisi terdahulu sejak tahun 2024. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
1: Tak ada tapis-tapis. Kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
0: Assalamualaikum guys, selamat pagi semua. Kita bertemu lagi hari ini, hari Rabu 15 Julai 2026. Dan pastinya hari ini playlist Rabu Rock bakal menemani anda sampailah tengah malam nanti. Cerita POV On Air kita akan bukakan sebentar saja lagi. Teruskan playlist Rabu Rock dengan Miu, Am I Right, di On The Way Rakita, Music Line, Fikiran Lain.

Fugazi Wedding Room. Anda layan di playlist Rabu Rock hari ini. POV On Air nak bicarakan tentang kemahiran bercakap laju tanpa berterabur. Kadang-kadang bila kita kerap menjalankan sesuatu percakapan dengan laju, banyak fumble, banyak kesilapan perkataan, banyak salah sebut dan berterabur tidak sedap untuk didengari. Ada satu thread ini ditulis oleh Study with Tini OG. Dia kata, pagi tadi I dengar podcast. Pakar ni ajar cara nak elak bunyi berterabur bila bercakap laju. Worth to try and easy je nak faham. Just buat tiga cara ni. Sekejap lagi kita akan kongsikan. Kita layan dulu Swiss dengan haruan Cina di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency FK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Moshpit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

POV On Air sedang bercakap tentang kemahiran bercakap laju tanpa menyebabkan berterabur dan tidak sedap didengari. Kita nak sambung perkongsian daripada study with Tini OG di laman Threads yang mendengar seorang pakar dalam satu siri podcast berkongsi berkenaan dengan ada tiga method atau tiga cara untuk meningkatkan kemahiran bercakap laju. Yang pertama adalah tongue twisters. Baca satu teks itu perlahan-lahan, bagi mulut warm up dulu dan kemudian overkan sikit pergerakan bibir, rahang dan lidah. Ulang sampai laju dan jelas. Ini adalah untuk melatih otot mulut menjadi lebih fleksibel, sebutan lebih jelas dan kurang mumbling. Kemudian, metod seterusnya, train otak. Ia boleh dilakukan melalui oral journaling 15 minit saja dengan bercakap apa yang terlintas dan juga sabar, tidak judge diri sendiri. Kemudian bermula dengan perlahan baru kita tingkatkan kelajuan percakapan kita. Dan metod seterusnya adalah gigit pensel. Kemam pensel melintang dalam mulut, baca teks kuat-kuat dan ini merupakan senaman yang berkesan untuk memberikan hasil sebutan yang lebih jelas. Adakah ada pada anda yang relatable dengan ini? Mungkin anda seorang pengacara majlis, mungkin anda seorang host rancangan, mungkin anda juga ingin terbitkan podcast anda sendiri, boleh kongsikan pengalaman anda dan cerita anda di social media rakita.my. Kejap lagi, kita nak kongsikan juga berkenaan dengan POV lain, orang yang bekerja kena bercakap hari-hari dan ada faktor lain juga yang perlu dipertimbangkan. Di On The Way Rakita, music lain, fikiran lain.

POV On Air hari ini bercakap tentang kemahiran bercakap laju dan untuk mereka yang bekerja setiap hari dengan bercakap, ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Kita akan kongsikan perkongsian ini dari Firdaus Musa yang merupakan seorang juru ulas perlawanan.

0: dekat sana. Biasa pergi awal ni kalau stadium nak ambil mood lah. Kita nak ambil mood perlawanan tu. Kita nak tengok orang masuk dalam stadium macam mana. Awal-awal chanting, ultras menyanyi semua. Kita nak load benda tu dalam kepala kita. Bunyi tu. Bunyi tu kita nak load dalam kepala kita supaya suara kita ni dapat mesh.
1: Dengan
0: mesh ambience, dengan ambience. Supaya kita dapat betul-betul tangkap dia punya frekuensi tu. Betul-betul tak nak kita pergi terlalu low, tak nak terlalu tinggi. Kita nak ngam optimum cantik
1: sama par,
0: sama par dengan apa yang ambient tengah berlaku. Benda tu makan masa ke nak dapat. Tapi pergi awal lah, pergi awal tengok suasana player datang masuk, warm up macam mana, mood dia kata bina pam pukul 9 tekan tu go.
2: Okey. Itu antara perkara yang juga perlu dipertimbangkan. Bukan hanya fokus kepada apa yang akan kita lakukan semata-mata. Tetapi juga apa yang berlaku di sekeliling juga bakal mempengaruhi apa yang akan kita persembahkan. Tak payah tengok jauh. Saya sendiri bercakap hari-hari apa yang saya lakukan untuk make sure perkara-perkara yang tidak baik dan tidak menarik tidak berlaku. Saya akan kongsikan sebentar lagi. Kita layan dulu Rage Against the Machines dengan People of the Sun di On The Way Rakita Music Live. Fikiran Live.

Rakita, muzik lain, fikiran lain. Contoh terdekat bila kita bercakap tentang topik POV On Air hari ini, iaitu kemahiran bercakap bagi mengelakkan percakapan laju itu berterabur dan juga apa yang kita persembahkan itu menjadi tidak menarik. Saya sendiri sebagai penyampai radio yang setiap hari bekerja bercakap untuk menemani anda semua, dan juga ketika di luar waktu ke udara, saya menjalankan kerja-kerja seperti pengacara majlis, host rancangan, podcast dan sebagainya. Antara trik ataupun tips yang saya lakukan untuk memastikan percakapan itu lancar adalah warm up. Sama seperti apa yang dikongsikan di laman chat yang kita bacakan awal tadi, yang mana warm up, lebih-lebih lagi kita mementingkan artikulasi, kejelasan sebutan kita. Dan bila berkata tentang penggunaan perkataan dan bahasa, jika anda konsisten melakukannya, akan menambahkan lagi kemahiran penggunaan bahasa anda, iaitu banyakkan membaca. Dengan penulisan-penulisan yang baik yang kita dah baca itu akan memberikan kita pengetahuan tambahan berkenaan dengan bahasa-bahasa olah ayat yang lebih menarik untuk disampaikan, mencantikkan lagi setiap

apa yang ingin kita persembahkan. Walaupun ramai orang kata kerja bercakap ni semua senang, tetapi kemahiran itu tidak semua orang milikinya. Serba sedikit perkongsian daripada saya yang masih lagi orang kata baru-baru anak-anak jagung ni kan, belum lagi seperti ramai pengacara-pengacara lain, jurucakap-jurucakap lain, host-host lain yang lebih berpengalaman dan mempunyai penguasaan bahasa yang lebih baik. Anda berminat untuk memiliki karier dan pekerjaan seperti saya, bercakap, menyampaikan sesuatu informasi, menyampaikan sesuatu perkara dengan menarik, anda boleh kongsikan impian anda itu di social media rakita.my. Bring me the horizon, Kingslayer. Music lain, fikiran lain di Rakita. Playlist Surabura.

Korang nak lagu-lagu keras dan korang memiliki jiwa yang keras. Kalau betul, korang dah bersedia untuk Zero Phobia Presents Crossover di BKL Ceras pada 18 Julai ini. Tiket masuk RM55 sahaja untuk saksikan Zero Phobia, Restraint, Transitions, Purbawara dan Krusty. Dan kami nak bagi tahu tiket lagu keras ini ada untuk dimenangi. Caranya senang aja. Follow IG Rakita.my, like post Zero Phobia Crossover dan tag kawan-kawan yang korang rasa paling keras di ruangan komen. Tiga caption paling kreatif yang Roger kenapa dia layak pergi ke Crossover akan memenangi sepasang tiket untuk Headbang di Crossover. Jumpa korang di Crossover dengan kerjasama Rakita dan Nemoritor. Zero Phobia, we'll see you at the mosh pit.

0: kita nak borak secara mendalam tentang sukan dalam whistle selepas ini. Jadi saya berharap anda tidak ke mana-mana. Terus stay di Rakita sambil layan playlist Rabu Rock. Muzik lain, fikiran lain.
1: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
2: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
3: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
4: Info Rakiviti.
5: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik Selamat Bumi.
4: Bersedia untuk deep dive dalam sukan dari teknik, tips, latihan dan banyak lagi di Whistle.
0: Mood yang agak ceria untuk saya hari ini selepas pasukan kegemaran saya iaitu Spanyol berjaya mara ke final Piala Dunia 2026. Selepas kali terakhir buat demikian pada tahun 2010 dan kejap lagi kita nak bual panjang berkenaan dengan pertembungan ini dan jangkaan apa yang bakal menanti Spanyol di final nanti. Perimeter Bridge dengan notasi suara kita layankan dulu. Muzik lain, fikiran lain, playlist Rabu Rock.

Hari ini dalam Wisel kita ingin bualkan berkenaan dengan pertembungan Perancis dan Sepanyol. Kalau tengok keputusan, memang nampak Sepanyol menang 2-0. Tapi kalau tengok cara mereka bermain, ceritanya jauh lebih besar daripada itu. Mereka bukan sekadar menewaskan pasukan Perancis yang dikatakan ramai sebagai bakal juara World Cup 2026, tapi mereka dominan mengawal keseluruhan perlawanan. Perancis yang dibarisi pemain bertaraf dunia seperti Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele langsung gagal bermain dengan rentak sendiri. Sepanyol menguasai bola, mengawal tempo dan memaksa Perancis mengejar permainan. Dan bila sudah pasukan boleh buat lawan hilang identiti, itu petanda mereka bukan sekadar bagus tetapi juga sudah berada di tahap pasukan juara. Lepas ni kita nak dengarkan Mbappe berkata tentang taktikal mereka malam tadi selepas tamat permainan. Kita layankan dulu At The Drive-In, One Arm Caesar di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

Dalam Whistle sekarang ini kita nak kongsikan beberapa luahan kegembiraan daripada penyokong-penyokong Spanyol apabila pasukan mereka berjaya menewaskan Perancis untuk melayakkan diri ke peringkat akhir ataupun final World Cup 2026. Log dari monolog kongsikan, siapa yang ada jiwa taktikal, suka analisa strategi, suka seni bola, pasti akan sokong Spain. Dia bukan pasal semata-mata cantik skor gol je, dia kita layan mula dari strategi set up sampai macam mana terjadinya gol itu. Dan satu lagi perkongsian daripada Ghazi Fitri, dia kata memang gila. If you watch Rodri, you see the whole game. Mastermind. Control game macam Prime Bosque. Dan ini cuma sebahagian daripada penyokong-penyokong Spanyol. Saya juga sebagai penyokong Spanyol secara peribadi bergembira di atas keputusan ini. Walaupun saya tidaklah menyaksikan perlawanan pada malam tadi, tetapi pastinya ia sebuah perlawanan yang cukup menarik. Tak sabar kita nak nantikan siapa yang bakal bertemu dengan Spanyol di final nanti. Sama ada England ataupun Argentina. Kepada anda, kalau ada lagi perkongsian luahan kegembiraan ini, boleh tag kami di rakita.my. Music line, fikiran line.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kat Akita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
4: Sob Man bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

Alright guys, kali ni kita nak kongsikan pula pendapat daripada Luis De La Fuente berkenaan dengan pasukan yang berjaya mara ke final, yang mana menyempatkan kemenangan ini datang daripada karakter, disiplin dan kematangan para pemainnya. Untuk jurulatih Perancis, Didier Deschamps turut mengakui Spanyol berhak menang kerana mereka berjaya memaksakan corak permainan mereka sendiri. Dan macam kita tahu, ini mungkin perlawanan yang terakhir untuk Deschamps dengan skuad France daripada tahun 2018, final tahun 2022 dan kali ini semi-final. Dan mungkin masanya telah tiba. Fabrizio Romano macam biasa dah bersedia untuk bagi tahu tentang Zinedine Zidane, sudah bersedia untuk Here We Go. Pendapat anda, adakah ini satu perubahan yang baik untuk pasukan Perancis menuju ke saingan-saingan yang akan datang? Boleh kongsikan pendapat anda di social media rakita.my. Radical, gegak gempita, jom kita layankan playlist Rabu Rock di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain.

Ini bukan gig, ini bukan shopping semata-mata. Inilah ruang dan peluang untuk kita dan mereka. Ali 2025 dan juga JBR Bundle presents Second Chance Gig. Ada sharing station serta boleh saksikan gig dari Ruben Shaven, Tetarik Senja, Inversion dan Umar Akmal serta couple bakal menjadi penutup malam buat para pejuang indie. Jadi jom turun ke JBR Bundle Shah Alam pada 25 Julai ini dari jam 8 malam. Rakita dan JBR mahu anda berada di sana 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

Jangan ke mana-mana, bersedia untuk featuring your playlist di jam yang terbaru kejap lagi. Dan hari ini untuk peminat-peminat The Neighbourhood, kita ada playlist istimewa selama 1 jam untuk anda. So jangan ke mana-mana, stay tune di Rakita, music lain, fikiran lain. Yeah.

0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam melalui Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan ataupun JKPTG akan menganjurkan pameran dan klinik pentadbiran tanah bersempena sambutan Hari Tanah Negara tahun 2026. Jangan lepaskan peluang untuk hadir ke pameran dan klinik pentadbiran tanah JKPTG dengan tema Tanah Kita, Tanggungjawab Kita. Program ini akan berlangsung pada 18 Julai 2026 bermula 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Ruang Lega Utama, Aras 2 Stesen Sentral, KL Sentral, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan konsultasi percuma berkenaan hal ehwal pengurusan dan pentadbiran tanah seperti pengurusan harta pusaka, pembangunan strata, perundangan tanah, pengurusan tanah persekutuan, pajakan dan sewaan tanah persekutuan, e-tanah, MyLand serta urusan pengambilan tanah. Turut menanti anda pelbagai pameran hartanah dengan kerjasama penderaja industri hartanah dan juruukur berlesen seperti JUPEM, Perjuta dan REDA. Orang awam, pemilik tanah, pemaju, pelabur dan semua yang berminat dijemput hadir. Jangan lepaskan peluang ini. Untuk maklumat lanjut, sila layari portal rasmi JKPTG www.jkptg.gov.my serta ikuti platform media sosial rasmi JKPTG.
1: Artis gubah, peminat share. Inilah ruang ultimate lagu-lagu top untuk FYP. Featuring your playlist.
2: Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Rakita sekarang ini. Maklumlah hari ini hari Rabu, layan playlist Rabu Rock. Jadi dengan itu juga, featuring your playlist hari ini, kita ada The Neighborhood. Jadi kepada peminat-peminat The Neighborhood, playlist ini untuk anda, kita mulakan dengan Sweater Weather di On The Way Rakita. Music lain, fikiran lain. Let's go.

Sempena dengan kehadiran The Neighbourhood ke Malaysia, kita sedang mainkan lagu-lagu The Neighbourhood selama 1 jam dalam FYP featuring Your Playlist. Esok tarikhnya 16 Julai 2026 dekat Megastar Arena. The Neighbourhood at Megastar Arena bersedia untuk menggembirakan dan menghiburkan peminat-peminat mereka di Malaysia bermula pada jam 9 malam. Jadi kepada anda yang bakal hadir ke konsert ini esok, jangan lupa untuk sharekan momen-momen menarik sepanjang konsert ini berlangsung, dan juga kita nak teruskan playlist FYP pada hari ini dengan lagu Planet, The Neighbourhood, Music Line, Fikiran Line.

Anda sedang layankan playlist istimewa The Neighborhood di FYP featuring Your Playlist. Band ini berasal dari California, Amerika Syarikat. Ditubuhkan pada tahun 2011 dan dianggotai oleh vokalisnya Jesse Rutherford bersama dengan Jeremy Friedman, Zach Abels, Mickey Margot dan juga Brandon Fried. Mereka mula mencuri tumpuan dunia menerusi lagu Sweater Weather yang kini dianggap antara lagu indie paling ikonik dalam dekad ini. Walaupun band ini mengumumkan berehat daripada aktiviti muzik sejak 2022, lagu-lagu seperti Sweater Weather, Daddy Issues dan juga Softcore terus mencatatkan jutaan penstriman serta kekal popular di TikTok dan Spotify. Menariknya, ramai peminat hari ini sebenarnya menemui muzik mereka bertahun-tahun selepas lagu itu diterbitkan. Boleh sharekan dengan kami, korang kenal The Neighborhood sebab era radio dulu atau sebab lagu mereka viral dekat TikTok ataupun platform digital yang sedang tular sekarang ini. Boleh kongsikan di social media rakita.my. Jom kita layankan Float dari The Neighborhood dalam FYP hari ini featuring Your Playlist, Music Lain, Fikiran Lain di On The Way Rakita.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

Sambil-sambil layan playlist istimewa FYP The Neighborhood, hari ini kita nak kongsikan juga keterujaan peminat-peminat The Neighborhood yang bakal menghadiri konsert istimewa mereka esok di Megastar Arena dari Ajwa underscore Fantasy. I'm going to The Neighborhood this Thursday by myself. I'm so nervous and happy too, eh. Rasa-rasa general standing kalau nak dekat dengan barricade or dekat depan sikit, pukul berapa nak kena start beratur? Cause yeah, 5:30 baru boleh masuk entrance A. Korang siap-siap dekat sana pukul berapa? And mana tahu ada yang give out freebies ke? This is my first time pergi konsert macam ni. Selalu jealous tengok the amount of merch and handmade freebies handed out. Nak merasalah juga lot of love. Okay, jom kita teruskan lagi playlist The Neighborhood dan anda boleh terus kongsikan keterujaan anda untuk hadiri konsert mereka esok. Cherry Flavor. Jom kita layankan. Music lain, fikiran lain.

Guys, satu hari sebenarnya tak cukup untuk merasai gelombang muzik luar biasa dari TNZ. Jemput dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Bukan hanya festival muzik, malah ada pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Flying Fox, Port Selfie Cun serta fashion latest dari jenama lokal untuk korang lawati. Jangan lupa tarikh ini 1 dan 2 Ogos di MIPS Serdang. Rakita support Art of Speed Malaysia. Cepat dapatkan tiket anda sekarang di artofspeedmy.com.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia. Dan juga selamat datang kita ucapkan kepada anda yang baru saja tune in dengarkan Rakita sekarang ini. Jangan risau, anda tidak terlepas apa-apa. Di jam yang terbaru kejap lagi kita akan rewind semula apa yang kita bualkan bermula jam 9 pagi tadi. So stay tune di Rakita. Paling penting, layan playlist Rabu Rock sepanjang hari ini. Music lain, fikiran lain.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
3: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Tindakan jurukamera penyiaran rasmi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA memaparkan tangisan seorang penyokong cilik Perancis ketika perlawanan separuh akhir Piala Dunia menentang Spanyol mengundang kecaman daripada peminat bola sepak di seluruh dunia. Dalam perlawanan itu, Perancis yang berhasrat untuk melangkah ke pentas final Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut menerima tamparan awal apabila ketinggalan pada minit ke-22. Gol pertama skuad La Roja terhasil menerusi sepakan penalti Mikel Oyarzabal selepas pemain pertahanan Perancis Lucas Digne tidak sengaja mengasari Lamine Yamal dalam kotak penalti. Sejurus selepas gol terbabit dijaringkan, juru kamera perlawanan terus memfokuskan lensa kepada seorang kanak-kanak lelaki menyarung jersey Perancis yang sedang menangis teresak-esak di tempat duduk penonton. Visual emosi cilik itu kemudiannya tersiar secara langsung di seluruh dunia menerusi liputan rasmi kejohanan. Tindakan itu mencetuskan kemarahan netizen dan peminat yang menyifatkan pemaparan reaksi kanak-kanak dalam keadaan emosi tertekan sedemikian sebagai tidak beretika. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
3: Ada tiga method atau tiga cara untuk meningkatkan kemahiran bercakap laju. Yang pertama adalah tongue twisters. Baca satu teks itu perlahan-lahan, bagi mulut warm up dulu dan kemudian overkan sikit pergerakan bibir, rahang dan lidah. Ulang sampai laju dan jelas. Ini adalah untuk melatih otot mulut menjadi lebih fleksibel, sebutan lebih jelas dan kurang mumbling. Kemudian method seterusnya, train otak. Ia boleh dilakukan melalui oral journaling 15 minit saja dengan bercakap apa yang terlintas dan juga sabar, tidak judge diri sendiri. Kemudian bermula dengan perlahan baru kita tingkatkan kelajuan percakapan kita. Dan metode seterusnya adalah gigit pensel. Kemam pensel melintang dalam mulut, baca teks kuat-kuat dan ini merupakan senaman yang berkesan untuk memberikan hasil sebutan yang lebih jelas.
2: Throwback! Kita rewind apa yang best.

senang untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Kita akan kongsikan perkongsian ini dari Firdaus Musa yang merupakan seorang juru ulas perlawanan bola sepak.
2: Kalau hari game, saya pergi biasa 3 jam sebelum. Kalau pukul 9, pukul 6 macam tu saya dah ada kat sana. Biasa pergi awal ni kalau stadium nak ambil mood lah. Kita nak ambil mood perlawanan tu. Kita nak tengok orang masuk dalam stadium macam mana. Awal-awal chanting, ultras menyanyi semua. Kita nak load benda tu dalam kepala kita. Bunyi tu. Bunyi tu kita nak load dalam kepala kita supaya suara kita ni dapat mesh.
3: Dengan
2: mesh ambience, dengan ambience. Supaya kita dapat betul-betul tangkap dia punya frekuensi tu. Betul-betul tak nak kita pergi terlalu low. Tak nak terlalu tinggi. Kita nak ngam, optimum, cantik.
3: Sama par.
2: Sama par dengan apa yang ambient tengah berlaku. Benda tu makan masa ke nak dapat. Tapi pergi awal lah, pergi awal. Tengok suasana, player datang, masuk, warm up. Macam mana mood dia. Bina. Pop, pukul 9 tekan tu, go.
1: Okay.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Kalau tengok keputusan, memang nampak Sepanyol menang 2-0. Tapi kalau tengok cara mereka bermain, ceritanya jauh lebih besar daripada itu. Mereka bukan sekadar menewaskan pasukan Perancis yang dikatakan ramai sebagai bakal juara World Cup 2026, tapi mereka dominan mengawal keseluruhan perlawanan. Perancis yang dibarisi pemain bertaraf dunia seperti Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele langsung gagal bermain dengan rentak sendiri. Sepanyol menguasai bola, mengawal tempo dan memaksa Perancis mengejar permainan. Dan bila sudah pasukan boleh buat lawan hilang identiti, itu petanda mereka bukan sekadar bagus tetapi juga sudah berada di tahap pasukan juara.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Ya, semua kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Lob, dari monolog kongsikan, siapa yang ada jiwa taktikal, suka analisa strategi, suka seni bola, pasti akan sokong Spain. Dia bukan pasal semata-mata cantik skor gol je, dia kita layan mula dari strategi setup sampai macam mana terjadinya gol itu. Dan satu lagi perkongsian daripada Ghazi Fitri, dia kata memang gila. If you watch Rodri, you see the whole game. Mastermind, control game macam prime boss.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

himpunan semua kolektor kaki kereta dan motor serta peminat muzik dalam satu tempat. The 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival kembali untuk 2 hari. Ada pameran kereta yang power-power, motor custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, spot selfie yang memang cun serta fashion terkini dari jenama lokal untuk anda dalami dan selami juga. Jangan ketinggalan untuk rasai sensasi gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan Selatan di Festival Sound Circus. Jangan skip, no miss. Rakita support 15th Art of Speed Malaysia Summer Festival. Cepat beli tiket anda sekarang di artofspeedmy.com.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hate dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus.

bar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Go Step Movement and Petai Belalang presents Weight of the World 17 Julai 8 malam ini di Petai Belalang KL featuring Stateside, Pasca Sini, Panas Sejuk dan Man Dead Set. Roger ramai-ramai dan mosh safe guys. Info lanjut di social media Rakita.

0: Jiwa kacau trafik petang. Tukar vibe dengan stop petang. Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Skor. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Le bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau reflek tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
3: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
4: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
3: Tapi kalau usaha dah sebatik, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
4: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
3: Saya Nafi.
4: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
3: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
4: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jatuh.

0: Mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Shevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Rakita Gigbot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.
4: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Pemasangan beg pasir dijangka mampu mengawal hakisan pantai di Batu Feringgi, khususnya kawasan Lone Pine untuk tempoh 2 hingga 3 tahun sementara menunggu pelaksanaan projek pelindungan pantai jangka panjang. Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Pengangkutan dan juga Digital Pulau Pinang, Zairil Herod Johari berkata, langkah mitigasi jangka sederhana yang dilaksanakan Jabatan Pengairan dan juga Saliran, JPS itu bertujuan mengurangkan impak ombak terhadap garis pantai, mengawal kadar hakisan serta melindungi kawasan yang dikenal pasti mengalami hakisan paling kritikal. Beliau berkata berdasarkan penilaian teknikal JPS, keberkesanan kaedah itu bergantung kepada keadaan cuaca, ombak serta faktor semula jadi seperti pasang surut air laut dan juga kejadian cuaca ekstrim. Namun, dijangka mencukupi sebagai penyelesaian sementara sehingga projek perlindungan pantai secara menyeluruh dilaksanakan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
4: Segala keputusan dan updates dalam dunia sukan, e-sports dan video games untuk anda score.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Rabu. Hari ni hari Rabu yang penuh gilang gemilang dan juga penuh rock and roll sebab kita ada playlist Rabu Rock yang korang layankan sejak 6 pagi tadi sampailah 12 malam ini. Macam biasa juga Bob dan juga Heidi ada kat sini untuk stop petang.
2: And kita akan melangkah masuk ke dalam score. Macam biasa kita akan update korang berita-berita tentang sukan. And of course takkan lengkaplah tanpa Piala Dunia 2026. Stay tune with us dalam Score.

0: are back guys dalam Score. And seperti yang telah dijanjikan, kita ada cerita yang best tentang sukan tenis. Raja Wimbledon guys masih milik Jannik Sinner. Pemain nombor satu dunia daripada Itali itu berjaya mempertahankan kejuaraan Wimbledon 2026 selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev dengan keputusan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi final yang berlangsung hampir 4 jam. Kemenangan itu juga menghadiahkan Sinner gelaran Grand Slam kelima dalam kariernya.
1: Alright, walaupun tewas pada set pertama, Sinner bangkit dengan permainan yang lebih konsisten dan menguasai 3 set berikutnya untuk mengekalkan statusnya sebagai pemain nombor 1 dunia. Bagi Alexander pula, ini merupakan satu lagi kekecewaan di pentas Wimbledon walaupun beliau mempamerkan aksi yang cukup kompetitif. Kejap lagi, kita nak borak dengan korang untuk cerita-cerita dunia-dunia gaming. Terus kekal untuk Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Okay guys, dengar sini, kita orang memang excited gila nak share dengan korang pasal satu jalan cerita Halo Campaign Evolve. Game ni bukan biasa-biasa tau. Dia macam satu tribute untuk salah satu jenis paling legend dalam dunia gaming. Dia orang reka balik cantik-cantik tapi dengan feel yang jauh lebih modern.
1: That's right. Halo Campaign Evolve ini akan bawa korang throwback jalan cerita asal yang start segala-galanya. Tapi this time, dia orang buat lagi gempak. Ada macam-macam benda baru and also surprise yang confirm korang tak sangka. So mark your calendars guys. Halo Campaign Evolve akan rilis pada 28 Julai 2026 dekat Xbox Series, PS5 dan juga Steam. Tapi kalau korang jenis yang tak sabar nak main awal, dia punya early access dia start pada 23 Julai. Up next, kita pun ada berita tentang gaming. So mana dia peminat Bloodborne? Stay tuned with us hanya di Score. I push my fingers into

0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
1: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
2: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
5: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Okay guys, kalau korang peminat Bloodborne dan juga tengah cari game baru, ada satu tajuk yang patut masuk dalam wishlist korang, iaitu Hunger. Ramai menyifatkan game ni sebagai gabungan atmosfera gelap ala-ala Bloodborne dengan gameplay extraction shooter seperti ARC Riders. Bezanya, Hunger turut menampilkan elemen RPG yang lebih lagi mendalam, termasuk sistem kemahiran misi dan juga pembangunan watak.
1: Game ini guys berlatar belakangkan dunia Eropah yang dilanda wabak misteri, di mana pemain perlu meneroka kawasan yang berbahaya, mengumpul sumber-sumber dan juga menewaskan musuh, and also berjaya keluar hidup-hidup sambil membawa pulang loot yang dikumpulkan. Gabungan elemen survival, aksi dan juga suasana gothic menjadikan Hunger antara game yang paling dinantikan peminat genre ini.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy nak bagi tahu kat korang ni, satu hari tak cukup untuk kita semua rasai gelombang muzik luar biasa dari Tenzi, Jemput Dengar featuring Sheila Majid, Nadine Amizah, Hujan dan juga Selatan di 15 Aerospeed Malaysia Summer Festival.
1: And bukan hanya festival muzik je yang akan ada, malah ada juga pameran kereta, motor custom, Hot Wheels, Zone, Flying Fox, Pot Selfie yang sangat-sangat cun, and also your latest fashion daripada jenama local favourite korang. So, jangan lupa tarikh ini, 1 dan juga 2 Ogos di MIPES, Serdang. Rakita support Out of Speed Malaysia.
0: Cepat beli tiket korang sekarang dekat outofspeedmy.com.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua, stay lagi dengan Bob dan juga Heidi. Kita masuk kat sini untuk Frekuensi Fikir. Hari ni kita nak borak berkenaan tentang 4 perkara yang non-music skills as a musician korang kena ketahuilah. So kalau korang ni bedroom producer ke, korang memang terlibat dalam garage rock lot ataupun singer-songwriter yang tengah grinding korang punya material tu dari Subang sampailah ke Kuching, korang kena dengar kita orang kat sini. Dan just kita nak bagi tahu korang yang dah release track korang, yang korang rasa korang dah craft betul-betul padu artsy korang tu, tapi korang kena realistik. Itu mungkin lebih kurang 20% sahaja daripada perjuangan korang.
3: Exactly. And kalau korang ingat, algoritm tu akan like macam magically bawa track korang pergi main stage festival besar tanpa strategi yang padu. Here's the thing. Hari ni Bob dan juga Heidi nak kongsikan what is the remaining 80% untuk korang semua. So ini adalah 4 non-music skills yang korang kena tahu sebagai seorang musician. Stay tuned with us, Frekuensi V.

0: Alright guys, Frekuensi Fikir hari ni Bob dan juga Heidi nak borak berkenaan tentang empat perkara yang bukan muzik sebagai orang seni kena ambil tahu, okay? Especially kepada orang-orang seni yang praktikkan budaya DIY, okay? Dekat Malaysia, penjenamaan ataupun kita panggil branding ni jauh lebih mendalam daripada sekadar ada nilai estetik ataupun logo yang kawan korang reka tu. Korang sedang beroperasi dalam pasaran Malaysia yang sangat-sangat unik dan juga sangat-sangat hyper segmented, terbahagi mengikut bahasa, budaya dan juga platform streaming. So caranya juga korang kena cari unique selling proposition korang sendiri ataupun kita panggil USP.
1: Sama ada korang nak tarik pasaran scene folk berbahasa Melayu, kelompok bedroom pop Inggeris urban ataupun nak buat crossover indie Mandarin ataupun Tamil yang merentas budaya, brand korang yang korang akan tentukan itu adalah segmen pasaran sasaran dan ini akhirnya akan menentukan strategi monetization korang.
0: Selain itu juga korang mesti tahu dan juga lindungi harta intelek ataupun IP korang sendiri. Fikir macam seorang pengasas teknologi ataupun tech founder, nama pentas, aset visual dan juga konsep teras korang adalah aset tak ketara, intangible assets yang utama. Sebelum korang lancarkan kempen pemasaran yang besar, pastikan tanda dagangan ataupun trademark korang bersih dan handle media sosial digital dah siap-siap lock down. Jangan sampai orang lain cairkan equity jenama korang sebelum korang sempat kemas garaj lagi.
1: And dekat Malaysia, melokalkan naratif korang sambil mengekalkannya relevan secara universal adalah sweet spot daripada segi sustainability. Up next, we're going to talk about marketing. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.

0: We're back, guys, dalam Frequency Fikir. And today is super duper important because we want to share with you guys, these are four non-music things that you should know as a musician for you to be successful and also sustainable. So here's the thing, we're going to talk about marketing. Point dia, kalau korang harap pada tuah algorithm semata-mata, I would say macam that is not the correct strategy lah. Because organic reach ni dah lama, I would say it's a bit challenging dalam kita punya scene, and dia dah tertanam dah pun, guys, dekat kubur digital. So pengedaran muzik moden sekarang memerlukan pendekatan berasaskan data untuk agihan kandungan dan juga perbelanjaan iklan yang bersasar.
1: Alright, dari perspektif peruntukan modal pula, iaitu kita panggil capital allocation, korang tak semestinya kena bootstrap guna duit simpanan sendiri tau. Manfaat struktur pembiayaan kerajaan seperti kita ada dana kandungan kreatif DKK industri muzik ataupun dana pemasaran dan promosi domestik melalui My Creative Ventures. Layan grant ni sebiji macam seed funding ataupun kita panggil dana permulaan untuk pelancaran produk korang.
0: And kita pun kena cakap juga about tentang kecekapan operasi, iaitu operational efficiency. Peratusan 80 ataupun 20 sangat terpakai dekat sini. Luangkan 20% masa korang untuk buat music dan juga 80% lagi untuk cipta kandungan format pendek, which is short form content yang korang boleh nampak dekat TikTok, dekat Reels, yang akan bawa traffic pengguna ke arah music tersebut.
1: So korang juga boleh tunjuk behind the scenes yang korang buat tu, huru-hara tu, rakaman studio yang kantoi ataupun korang main macam terplayout ke apa ke, dan juga versi akustik yang raw. Sebab orang sebenarnya membeli proses pembikinan tu, bukan setakat produk akhir sahaja. Okay, kejap lagi kita nak borak tentang satu lagi perkara penting yang perlu korang as orang seni tahu, iaitu networking. Kejap lagi, terus kekal untuk Frequency Fikir, Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: So guys, dalam pasaran yang kecil and mempunyai halangan yang tinggi, which is high barrier market seperti Malaysia, networking kan guys, dia bukan sekadar hulu kad perniagaan secara kekok dekat majlis korporat. It's actually about membina kepercayaan sosial dan juga modal komuniti yang tulen.
1: Hukum fizik dia macam ni guys. Korang nak industri support korang, of course lah korang kena support diorang dulu. Turun padang, tengok scene grassroots, pergi lepak open mic local dekat Swilly, Lot 10, tengok persembahan dekat ruang inti macam Bobo KL, atau pergi layan gig yang havoc dekat hub independent macam Medekarya, Rumah Api, BKL lah, macam-macam lagi. So korang kena kenal dengan sound engineer, pengurus venue dan juga kru-kru lampu sekalipun, sebab diorang ni lah pemegang kunci sebenar untuk litar live circuit yang bakal korang ceburi.
0: Dan akhir sekali, pecahkanlah kepompong bunyi korang dengan kolaborasi rentas genre. Kalau korang adalah artis indie pop, cubalah buat lagu dengan producer hip hop local ataupun pemusik instrumen yang tradisional. Benda ni secara automatik akan silang suburkan ataupun akan cross-pollinate audience korang, bagi growth hack yang besar ke segmen pasaran baru dan juga bina network yang kebal merentasi industri local. Alright, up next kita akan teruskan lagi apakah 4 non-music things that you should know as a musician, hanya di Frekuensi Fikir.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: Disebabkan carta media arus perdana dan juga carta digital tular kita berfungsi secara berbeza, sesebuah track music boleh ambil masa berbulan-bulan, malah kadang-kadang setahun guys, untuk menangkap zeitgeist budaya secara organik melalui playlist tempatan yang dikurasi seperti local bias dekat Spotify for example. So ini memerlukan strategi hasil ataupun yield strategi jangka panjang. So kena sabar. Itu adalah salah satu, we would say, the most important things that you need to know yang non-music as a musician.
1: Mm-hmm. So untuk survive dalam fasa slober ni, korang kena pelbagaikan aliran pendapatan untuk bagi runway kewangan dekat diri korang sendiri. So jangan harap pada payout streaming semata-mata. Duit tu masuk sikit sangat, tak lepas pun nak belanja member makan mi goreng dekat kedai mamak tu. Bina aliran tunai yang mampan melalui merchandise korang, sync licensing korang, gig korporat ataupun collaboration yang non-music.
0: So make sure korang lindungi modal kesihatan mental korang. Cerita-cerita overnight success yang korang nampak viral dekat media sosial tu hampir selalunya ada sejarah 3 hingga 5 tahun. Lagu bedroom, you know, bedroom produced songs yang tak pernah release, and also gig kedai kopi yang tak ada orang datang. So here's the thing, the most important thing on top of the 3 things that we have shared adalah kesabaran. You got this.

0: Alright guys, Bob dan juga Hedy, selepas ni nak sambung lagi lepak dengan korang untuk YTJT. Yang tak tahu jadi tahu, kita ada beberapa benda nak bagi tahu korang semua.
1: Events happening and also satu venue baru. You don't want to miss this, hanya di YTJT up next.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Info Rativity.
4: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalid.my untuk panduan.
3: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
0: Terima kasih kepada korang semua, stay lagi dengan Bob dan juga Heidi untuk sambung lepak YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu, di mana kita nak ambil peluang ini untuk kita gratitude kepada scene-scene lokal kita, di mana kita nak share berkenaan tentang beberapa event yang bakal berlaku.
1: And it's not just events, we also want to share about satu new venue, alright? So y'all don't want to miss this. Stay tuned with us dekat YTJT.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
4: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
5: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
6: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya.

0: Alright guys, YTJT kat sini juga kita nak ambil momen untuk kita raikan satu venue baru di JB. So kita harapkan dengan kehadiran venue baru ini memeriahkan lagi seni kreatif di Malaysia.
1: We're happy because this is one beautiful addition dekat JB, guys. Alright, it's Echo 01 Hall. And dia juga adalah music and also art space. So kita nak raikan apa yang owner venue ini juga katakan di laman media sosial. It's a new chapter and also it's a safe haven for everyone. Alright, it's located dekat Taman Rinting dekat JB, guys. So boleh turun ramai-ramai and support.

0: Alright guys, selesai sudah kita punya YTJT. Terima kasih yang lepak dengan kita orang kat sini sampailah saat ini guys. Di mana kita akan tinggalkan korang selepas ini untuk kita dengarkan kembali recap frekuensi fikir, di mana kita borak pasal empat perkara yang bukan pasal muzik tetapi golongan-golongan ataupun pengkarya-pengkarya seni kena ambil tahu.
1: Thank you kerana menjadikan Rakita ini sebahagian daripada rutin harian korang. Make sure to take care of yourself and layankan juga Rabu Rock Rakita sampailah ke tengah malam ini. Okay, kita orang dekat Rakita, we want to let you know that we're super duper proud of you today. And stay tuned with us, jangan ke mana-mana. Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
0: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. 6 pelajar daripada 3 politeknik di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti JPPKK akan mewakili Malaysia ke 31st FIRA Robo World Cup and Summit 2026 di Ontario, Kanada dari 17 hingga 21 Julai ini bagi menguji keupayaan dalam pertandingan robotik bertaraf dunia. Kesemua pelajar yang diiringi dua pensyarah itu terdiri daripada Wakil Politeknik Sultan Idris Shah, Politeknik Port Dickson dan Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah bakal bertanding dalam kategori Huro Cup FIRA Air and Autonomous Car Challenge. Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Dr. Syamsuri Abdullah berkata, penyertaan dalam FIRA Robo World Cup and Summit bukan sekadar mengejar kemenangan, sebaliknya menjadi platform penting dalam membangunkan bakat, kreativiti, inovasi dan daya saing pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET di peringkat global. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
2: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
0: Terima kasih kepada korang semua. Stay lagi dengan Bob dan juga Heidi. Kita masuk kat sini untuk frekuensi fikir. Hari ni kita nak borak berkenaan tentang 4 perkara yang non-music skills as a musician korang kena ketahuilah. So kalau korang ni bedroom producer ke, korang memang terlibat dalam garage rock lot ataupun singer songwriter yang tengah grinding korang punya material tu dari Subang sampailah ke Kuching, korang kena dengar kita orang kat sini. Dan just kita nak bagi tahu korang yang dah release track korang yang korang rasa korang dah craft betul-betul padu artsy korang tu, tapi korang kena realistik. Itu mungkin lebih kurang 20% sahaja daripada perjuangan korang.
3: Exactly. And kalau korang ingat, algorithm tu akan like macam magically bawa track korang pergi main stage festival besar tanpa strategi yang padu. Here's the thing. Hari ni Bob dan juga Heidi nak kongsikan what is the remaining 80% untuk korang semua. So ini adalah 4 non-music skills yang korang kena tahu sebagai seorang musician. Stay tuned with us, Frekuensi Fikir.
2: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Alright guys, frekuensi fikir hari ni Bob dan juga Heidi nak borak berkenaan tentang empat perkara yang bukan muzik sebagai orang seni kena ambil tahu, okay? Especially kepada orang-orang seni yang praktikkan budaya DIY, okay? Dekat Malaysia, penjenamaan ataupun kita panggil branding ni jauh lebih mendalam daripada sekadar ada nilai estetik ataupun logo yang kawan korang reka tu. Korang sedang beroperasi dalam pasaran Malaysia yang sangat-sangat unik dan juga sangat-sangat hyper segmented, terbahagi mengikut bahasa, budaya dan juga platform streaming. So caranya juga korang kena cari unique selling proposition korang sendiri ataupun kita panggil USP.
2: Sama ada korang nak tarik pasaran scene folk berbahasa Melayu, kelompok bedroom pop Inggeris urban ataupun nak buat crossover indie Mandarin ataupun Tamil yang merentas budaya, brand korang yang korang akan tentukan itu adalah segmen pasaran sasaran dan ini akhirnya akan menentukan strategi monetization korang.
1: Selain itu juga korang mesti tahu dan juga lindungi harta intelek ataupun IP korang sendiri. Fikir macam seorang pengasas teknologi ataupun tech founder, nama pentas, aset visual dan juga konsep trust korang adalah aset tak ketara, intangible assets yang utama. Sebelum korang lancarkan kempen pemasaran yang besar, pastikan tanda dagangan ataupun trademark korang bersih dan handle media sosial digital dah siap-siap lock down. Jangan sampai orang lain cairkan equity jenama korang sebelum korang sempat kemas garaj lagi.
2: And dekat Malaysia, melokalkan naratif korang sambil mengekalkannya relevan secara universal adalah sweet spot daripada segi sustainability. Up next, we're going to talk about marketing. Stay tuned with us dekat Frekuensi Fikir.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang. Kita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: We're back guys dalam Frequency Fikir. And today is super duper important because we want to share with you guys. These are four non-music things that you should know as a musician for you to be successful and also sustainable. So here's the thing, we're going to talk about marketing. Point dia, kalau korang harap pada tuah algorithm semata-mata, I would say macam that is not the correct strategy lah. Because organic reach ni dah lama, I would say it's a bit challenging dalam kita punya scene and dia dah tertanam dah pun guys dekat kubur digital. So pengedaran muzik moden sekarang memerlukan pendekatan berasaskan data untuk agihan kandungan dan juga perbelanjaan iklan yang bersasar.
2: Alright, dari perspektif peruntukan modal pula, iaitu kita panggil capital allocation, korang tak semestinya kena bootstrap guna duit simpanan sendiri tau. Manfaat struktur pembiayaan kerajaan seperti kita ada dana kandungan kreatif DKK, industri muzik ataupun dana pemasaran dan promosi domestik melalui My Creative Ventures. Layan grant ni sebiji macam seed funding ataupun kita panggil dana permulaan untuk pelancaran produk korang.
1: And kita pun kena cakap juga about tentang kecekapan operasi, iaitu operational efficiency. Peratusan 80 ataupun 20 sangat terpakai dekat sini. Luangkan 20% masa korang untuk buat music dan juga 80% lagi untuk cipta kandungan format pendek, which is short form content yang korang boleh nampak dekat TikTok, dekat Reels yang akan bawa traffic pengguna ke arah music tersebut.
2: So korang juga boleh tunjuk behind the scenes yang korang buat tu, huru-hara tu, rakaman studio yang kantoi ataupun korang main macam terplay out ke apa ke, dan juga versi akustik yang raw. Sebab orang sebenarnya membeli proses pembikinan tu, bukan setakat produk akhir sahaja. Okay, kejap lagi kita nak borak tentang satu lagi perkara penting yang perlu korang as orang seni tahu, iaitu networking. Kejap lagi, terus kekal untuk Frequency Fikir, Rakita, muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali gandanya.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: So guys, dalam pasaran yang kecil and mempunyai halangan yang tinggi, which is high barrier market seperti Malaysia, networking kan guys, dia bukan sekadar hulu kad perniagaan secara kekok dekat majlis korporat. It's actually about membina kepercayaan sosial dan juga modal komuniti yang tulen.
2: Hukum fizik dia macam ni guys. Korang nak industri support korang, of course lah korang kena support diorang dulu. Turun padang, tengok scene grassroots, pergi lepak open mic local dekat Swilly, Lot 10, tengok persembahan dekat ruang inti macam Bobo KL, atau pergi layan gig yang havoc dekat hub independent macam Medekarya, Rumah Api, BKL lah, macam-macam lagi. So korang kena kenal dengan sound engineer, pengurus venue dan juga kru-kru lampu sekalipun, sebab diorang ni lah pemegang kunci sebenar untuk litar live circuit yang bakal korang ceburi.
1: Dan akhir sekali, pecahkanlah kepompong bunyi korang dengan kolaborasi rentas genre. Kalau korang adalah artis indie pop, cubalah buat lagu dengan producer hip hop local ataupun pemusik instrumen yang tradisional. Benda ni secara automatik akan silang suburkan ataupun akan cross-pollinate audience korang, bagi growth hack yang besar ke segmen pasaran baru dan juga bina network yang kebal merentasi industri local. Alright, up next kita akan teruskan lagi apakah 4 non-music things that you should know as a musician, hanya di Frekuensi Fikir.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
3: Rakita.

0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Disebabkan carta media arus perdana dan juga carta digital tular, kita berfungsi secara berbeza. Sesebuah track music boleh ambil masa berbulan-bulan, malah kadang-kadang setahun guys, untuk menangkap zeitgeist budaya secara organik melalui playlist tempatan yang dikurasi seperti local bias dekat Spotify for example. So ini memerlukan strategi hasil ataupun yield strategy jangka panjang. So kena sabar. Itu adalah salah satu, we would say, the most important things that you need to know yang non-music as a musician.
2: Mm-hmm. So untuk survive dalam fasa sloba ni, korang kena pelbagaikan aliran pendapatan untuk bagi runway kewangan dekat diri korang sendiri. So jangan harap pada payout streaming semata-mata. Duit tu masuk sikit sangat, tak lepas pun nak belanja member makan mi goreng dekat kedai mamak tu. Bina aliran tunai yang mampan melalui merchandise korang, sing licensing korang, gig korporat ataupun collaboration yang non-music.
1: So make sure korang lindungi modal kesihatan mental korang. Cerita-cerita overnight success yang korang nampak viral dekat media sosial tu hampir selalunya ada sejarah 3 hingga 5 tahun. Lagu bedroom, you know, bedroom produced songs yang tak pernah release, and also gig kedai kopi yang tak ada orang datang. So here's the thing, the most important thing on top of the 3 things that we have shared adalah kesabaran. You got this.
0: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Rakita 107.9.
1: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata melilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
2: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
6: Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan Indi masih menyala, berapi dalam hati.
3: Info Rativity.
0: Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
3: Sembang nak fit, nak sehat, tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium, tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan, push your limit, don't quit.
4: Sobman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
6: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Stok petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stok Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stok Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
2: Rakita Gig Bot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okay? Info lanjut di social media Rakita.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Macam mana tiba-tiba boleh terdetik dekat hati nak masuk menjadi cikgu taska ni?
1: Okeylah, daripada anak-anak saya.
0: Anak-anak sendiri.
1: Yes, so maknanya dia saya nak bekerja. Okey, kalau tanya husband, you tak boleh kerja. Betul tak?
0: Betul.
1: Kerja. Teruskan nak. No, I kena kerja.
0: Kena kerja.
1: Pertama sekali, dia jualkan saya taska dia. Itu punca, itulah mulanya saya berkecimpung dalam perniagaan pendidikan. Awal kanak-kanak. Dengan berbekalkan pengalaman yang saya rasa cukup selama lebih 15 tahun with my own kids juga. So dengan keberanian tu, sokongan suami. Kalau tak ada suami tak boleh.
0: Setuju.
1: Sokongan suami. Akhirnya terjadilah QM Kiddy School yang sekarang ni berada di jauh sana di utara.
0: POV seorang teacher, kalau kata mak bapak nak pilih taska, apakah kriteria taska yang diorang cari selalunya?
1: Okey, bila kita bercakap tentang pemilihan sekolah lah, tadika preschool, taska tadika ni sebenarnya yang bagi preparation lah. Kalau orang yang dah biasa dia mungkin tahu, tapi untuk bagi saya, bagi yang early parents lah, new parents, kadang-kadang rasa nak hantar tak nak hantar
0: takut.
1: Yes, takut memang ada. Pertama sekali, you mesti ada dapatkan sedikit information.
0: Okay,
1: akan information ke mana tadika yang you nak, tadika atau taska yang you nak bawa. Number two, the very important is the location.
0: Okay.
1: Kalau saya as a teacher, saya akan bagi tahu which one is nearby your workplace. Jangan jauh. Okay, sebab apa? Bila parents ada tanya saya kan, teacher, apa yang the best, safety ke, dia punya program ke? Tapi saya kata, what actually yang you perlukan adalah kesenangan you untuk menguruskan anak-anak.
0: Yeah.
1: Yes. Itu di taska. Because taska ni dia tak banyak sangat. Dia ada program, dia ada early learning. Tapi dia taklah so details up macam di sekolah, di tadika.
0: Okay.
1: Kita balik kepada tadika, taska tadi kan. Okay, so new mummies, okay, you kena find parents, you kena find information pasal taska yang you nak hantar. Ada bad punya reputation ke atau good reputation? That's number one. Number two, the nearby location on your workplace.
2: Saksikan video penuh sekali.

0: Semua yang baru dalam music dan news terus YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di Score. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Music lain, fikiran lain.
0: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Setiap hari kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
3: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka sama seperti kita nak dihormati.
4: Tak kira kerja apa pun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
5: Kami The Times.
6: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
7: Saya Reza Rahadian.
8: Buka media sosial toxic betul. Tutup screen kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan music. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
9: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda on in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio.
0: Mm-hmm.
1: Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio, apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap.
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah, faham.
1: Tak salah.
0: Faham.
1: It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai sok khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok
1: khabar, Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka sok khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni.
0: Mm-hmm.
1: Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI. Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, manusia
1: jiwa,
0: ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu. Oh, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang.

590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Rakita Gigbot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hit dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.

0: Okay guys, sekarang ini saya bersama dengan Kak Linda in the house. Yeah. Mostly majority, semua kerja kita menggunakan AI.
1: Ush.
0: So, apa pendapat Kak about announcer menggunakan AI juga dalam pekerjaan?
1: AI ni, dia bukan manusia. So, dia tak ada jiwa.
0: Tak ada jiwa, okay.
1: Soul tu tak ada. Kita, manusia ni, kita ada that soul, you know. Saya pernah bercakap dengan seorang yang ingin jadi penyampai radio.
0: Okay.
1: Saya bagi dia macam kind of like a task. Saya cakap dengan dia, okay, ini situation sebagai penyampai radio. Ada sesuatu yang berlaku, apa-apa semua. Apa yang awak nak buat sebagai penyampai radio? Apa yang awak nak buat?
0: Okay.
1: Ambil phone. Apa yang keluar kat phone itu yang dia cakap?
0: Dia guna ChatGPT.
1: Which is, tak salah.
0: Tak salah.
1: Tak salah. It's okay. There's nothing wrong. I pun dulu pakai Sok Khabar.
0: Ada juga.
1: Itu macam AI jugalah. Yeah. Macam ChatGPT jugalah zaman dulu.
0: Sok Khabar.
1: Berita Harian, Metro, Tusan Malaysia buka Sok Khabar. Tapi tak salah. Tapi kalau sangat mengharapkan 100% pada tu, dah tak ada benda datang dari manusia ni. Dan semua yang keluar, robot yang keluarkan lah. You hanya menyampaikan apa yang robot sampaikan.
0: Betul.
1: So, sebab tu saya cakap jiwa tu dah tak ada. Ya, jadi bila dia baca, okay, macam kita kalau penyampai radio, baiklah kepada anda yang sedang ni, kita datang dari hati tau. Dari hati kita.
0: Kita sampaikan tu.
1: Ya, jadi bila kita punya creativity tu, kita yang ubah-ubah sendiri, kita yang itu yang sampai pada pendengar, sampai melekatkan jiwa pendengar. Sebab pendengar kita bukan robot.
0: Betul.
1: Pendengar kita tu bukan AI.
0: Yeah.
1: Pendengar kita manusia, jadi jiwa ke jiwa.
0: Ya, yeah, manusia jiwa, ke manusia.
1: Jiwa connect with jiwa. But you connect robot dengan jiwa, tak sampai. Sampai kat jiwa.
0: Yeah.
1: Sebab tu bila you just baca direct macam gitu, situ baiklah orang yang mendengar tu dia je yang type. Dia baca sendiri.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Hey, driver dekat highway tu, nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community, atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
4: Heya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
5: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda sendiri.

Nama saya Khairi Zuan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam Noh kan. Noh pun okey lah, lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam, oh, aku nak band macam Turnstile ni lah, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Oh, lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah kepada band-band baru supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band kan. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah. Tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So, band-band baru

0: Right. Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi kan, lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya itu, lo-fi itu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebahagian daripada estetika music lo-fi tu. Yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu. Dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah. Kan? Punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata, three chords dan kita boleh buat lagu. Itu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu. Maksudnya, okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa. Kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording. Infrastruktur lah. Jadi kita ada beberapa band lah tu. Mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman. Rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul. Sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan. Jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan waktu tu orang tak faham scene. Tu pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media. Scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir. Saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu masa saya lebih muda lagi 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz tu memang makanan orang. Memang betul lah, sukalah kita nak compete kan, nak kalau pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran. Tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba troka benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
1: Saksikan video penuh sekarang di

tenaga untuk menentang badan. Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan. Supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kakak.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
3: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
2: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
3: Kami disagree.
2: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
6: Sekarang makin ramai orang sanggup beli tiket dekat reseller dengan harga berlipat kali ganda.
7: Tapi korang rasa benda ni sebenarnya bantu peminat atau rosakkan komuniti muzik tempatan?
8: Elakkan beli tiket daripada reseller atau penjual yang tak sah. Mungkin nampak mudah, tapi risiko dia besar.
9: Kadang-kadang bukan tak sempat beli, tapi kita sendiri yang bagi ruang reseller terus hidup.
10: Sebab tu, beli melalui platform rasmi. Lebih selamat dan lebih tenang.

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezuan. Ada orang yang memang dia pilih untuk tak aku pilih untuk nak bermain dekat orang yang akan faham apa yang aku nak bagi je. Ada orang macam tu. Ada band yang bukan indie pun tapi orang gatekeep juga. Ha, benda ni berlaku di mana-mana. Saya rasa mungkin orang dekat arus perdana kadang-kadang dia kena cuba faham bila setengah artis indie dia tak nak pergi kat korang, bukan sebab dia nak gatekeep kadang. Kadang dia memang tak nak jadi sebahagian daripada korang. Tak semua orang nak jadi popular. Tak semua orang nak jadi sebahagian daripada industri. Jadi saya rasa orang yang kata artis indie dia gatekeep, saya rasa mungkin kena faham yang dia orang ni tak nak jadi macam orang pun. Dan dia tak teringin pun nak jadi sebahagian daripada ekosistem arus perdana tu kan. Jadi dia bukan gatekeep lah. Dia just nak buat benda yang tertakluk atas apa yang dia nak aje. Kalau kita reverse kan keadaan tu, saya rasa artis yang lebih komersial pun dia tak selesa kalau kita paksa dia, hang sekali-kali pergilah main gig underground. Tak payahlah cakap pasal payment. Saya rasa dia akan tak selesa benda tu kan. Jadi bagaimana kita kena respect artis indie, artis indie pun kena respect yang komersial atau lebih mainstream tu. Jadi benda ni masing-masing kena faham permainan masing-masing. Masa zaman saya membesar, kritikan tu antara benda yang penting. Jadi saya ingat orang-orang yang macam Jokit, Daryl Goh, Adelie Shairi Ramli, Tarina Hussein, Warren Chan, banyak lagi orang ni. Bila dia kritik kita, saya tak tahu kenapa kita jarang ambil hati. Kita akan rasa macam, oh ini yang dia rasa. So apa yang kita buat adalah, okay aku akan buat karya yang lepas ni hang akan tak boleh cakap apa. Jadi kita ambil tu macam tu. Jarang kita ambil benda tu dalam keadaan yang kita rasa bitter ke apa benda kan. Tapi saya faham sekarang ada beberapa wartawan baru berkongsi dengan saya. Dia kata sukar benda macam tu nak terjadi. Saya tak tahu kenapa, saya tak ada jawapan tu. Cuma kadang-kadang saya fikir juga mungkin kalau wartawan tu dia ada argumen yang sangat sukar disangkal, mungkin pengkarya akan terima. Kadang-kadang saya baca, ini lebih kepada emosi je mamat yang kritik ni kan. Dia tak cakap pun apa benda yang masalahnya dalam karya ni. Dan ini bukan hanya pasal muzik, ni filem, even seni kan. So dia macam overall. Kalau generasi baru, saya suka Fahira Farudin, Noisy Headspace. Dia bagus. Ku Syafiq okay, Zim okay. Tapi Fahira tu dia mengingatkan saya pada dulu saya datang kepada pengkritik untuk saya menemui benda-benda baru. Bukan hanya pasal muzik saya, tapi muzik online jugalah. Pengkritik ni akan nampak benda tu. Oh, dia cakap pasal ni, asal kita tak perasan lah benda ni. Fahira dia ada benda tu. Dan Fahira saya ingat, dia mengingatkan saya pada senior-senior generasi yang lama. Best kalau bakat tempatan kita boleh buat muzik yang sentiasa tak bertolak ansur dengan apa yang sentiasa ada kat luar sana. Kau boleh sentiasa counter satu sama lain lah. Kalau itu boleh terjadi, saya rasa skill songwriting akan lagi tajam, fikiran, cara pandang muzik dan karya akan lagi luas. So saya sarankan itulah.
1: Saksikan video penuh

0: yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empaya mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.

0: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
0: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kota. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach suruh you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.
0: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
2: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
3: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry. Tapi comments kadang nak bagi scene chaos. Tapi kalau music dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan crowd chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
4: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita. 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Ke arah kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Setiap hari, kita jumpa ramai orang. Cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat, dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
2: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
3: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
4: Kami The Times.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita. Cik.

0: discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalahtafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat? Saya Reza Radian.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
3: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
3: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
1: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bandar Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
2: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala berapi dalam hati.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
4: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya

0: Traffic Jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
2: If you guys love sports, jangan anggap itu sekadar hobi. Dengan latihan yang konsisten dan disiplin, trust me, your hobby can turn into your career. Start dari sekolah, kelab community atau social media. Peluang sentiasa ada untuk atlet yang berani cuba. Every training today is worth the wait and it can create new chances if you keep on trying. Follow your passion and make sports your career. Saya Renee Tan.
3: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.

0: yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
3: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif yang semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Dalam dunia kerja hari ini, ramai anak muda takut tukar kerja. Takut dilabel tak setia, takut dilihat tak konsisten. Tapi ingat, job hopping tidak semestinya salah. Selagi anda belajar, berkembang dan mencari kerjaya terbaik untuk diri sendiri. Usia muda adalah masa terbaik untuk mencuba. Kenal potensi diri, pilih kerjaya yang memberi makna, bukan sekadar gaji semata-mata. Teruskan berkembang dan bina laluan kerjaya anda.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan di sosial. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasih up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Dulu lepas kerja terus pergi studio. Sekarang lepas kerja ambil anak, beli barang dapur, bayar bil.
2: Tapi kalau muzik memang dah sebati dalam jiwa, umur dan tanggungjawab bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Main band bukan tentang muda atau tua. Main band tentang siapa yang masih sanggup bertahan.
2: Kami disagree.
1: Disagree dan Rakita terus berbunyi walaupun hidup makin berisi.
3: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
4: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
3: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
4: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Lia memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lia komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lia Izam Nara kita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
2: Media sosial adalah ruang untuk berkongsi pendapat dan berinteraksi. Bahasa yang kita gunakan mencerminkan diri kita. Gunakan kata-kata yang sopan, berhemah dan berfakta. Elakkan provokasi serta penyebaran maklumat tidak sahih. Ingat, setiap komen anda akan memberi kesan kepada orang lain dan juga masyarakat. Fikir sebelum menaip, pilih bahasa yang baik. Saya, YB Taufik Johari.
3: Yang tewas akan bangkit, yang terbiar lama mencari peluang kedua. Ali 2025 dan JBR Bundle presents Second Chance Gig.
4: Layan gig dan sharing session dari finalis Ali, Ruben Chevan, Tetarik Senja, Inversion, Umar Akmal serta couple sebagai penutup malam di JBR Bundle Shah Alam 25 Julai ini dari jam 8 malam.
5: Ini bukan shopping, ini bukan gig sahaja. Inilah ruang dan juga peluang buat kita dan juga mereka. Rakita dan JBR mahu anda di sini 25 Julai ini. Buktikan indie masih menyala, berapi dalam hati.

0: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: Jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Nafcoffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SKOR. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain. Mosh pit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara. Mosh pit memang budaya dalam gig. Tapi jangan sampai lupa orang sekeliling. Kalau nampak orang jatuh, angkat. Kalau nampak orang sesak, bagi ruang. Kalau badan dah penat, rehat. Kalau member sebelah semput, bawa dia keluar ambil angin. Heidi dan Rakita percaya hero sebenar bukan yang paling ganas dalam pit. Hero sebenar adalah manusia yang jaga komuniti.
2: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan stop petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
1: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air tapi dengan semua bunyian yang gang stop petang familiar tu.
2: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mark Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
1: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Sembang nak fit, nak sehat. Tapi bila coach sure you push harder, you complain. Tak bosan ke? Stay dalam comfort zone. Target nak naik podium tapi skip rehab sebab malas. Kalau betul-betul berjiwa atlet, disiplin tu kena jaga. Manage makan, cukup tidur dan respect pelan latihan. Saya, Cindy Sui dan Rakita nak ingatkan push your limit, don't quit.

0: lagu Mendayu. Situ, copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Simpan masa muda, nanti tua tak merasa. Itu memang fikiran merugikan dari orang muda hari ini. Biar duit kecing bersama ramai pakar-pakar financial belia untuk singkirkan trauma poket kosong dan tukar status dari broke ke bankable. Kita share tips jaga financial ikut realiti, ikut pelaburan betul dan mengikut keperluan financial orang muda hari ini. Rakan Ekspresi presents Kecing. Pelajari tips sekarang di semua social media Rakita. Stream di rakita.my, app MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: Sokmel bising gila. Penuh crowd chaser. Dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industri. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
3: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.
4: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
5: Setiap hari, kita jumpa ramai orang, cashier yang sabar melayan, waiter yang senyum walaupun penat dan park guard yang jaga kawasan untuk make sure orang ramai selamat.
6: Mereka semua kerja keras demi rezeki yang halal. Jadi, jangan pandang rendah. Hormat mereka. Sama seperti kita nak dihormati.
7: Tak kira kerja apapun, semuanya mulia bila dibuat dengan jujur. Jom kita bina komuniti yang saling menghormati dan menghargai.
8: Kami,

0: pop culture. Hari ni kita bersama dengan Afri Aris. Kita nak borak dengan Afri berkenaan tentang lagu-lagu AI yang kita lihat sekarang ni memang banyak. Sampaikan kadang-kadang kita dengar tu kita ingat, oh ni lagu ada orang susun balik ni, baik ni lagu sedap ni kan, sampai jadi TikTok punya music background and so on kan. Tapi rupa-rupanya bila kita find out, oh ini lagu memang dihasilkan secara AI.
1: Pada saya, kalau yang pembuat prompter-prompter music AI generated ni,
0: okay,
1: dia tak ada masalah kalau dia hanyalah untuk tujuan promotion.
0: Okay.
1: Contoh dia buat-buat-buat-buat, dia letak kat TikTok.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya membantu.
0: Mm-hmm.
1: Membantu lagu lama naik kembali.
0: Okay.
1: Untuk generasi sekarang.
0: Okay.
1: Dia jadi isu bila lagu yang digeneratekan itu, kita ambil contoh Cinta Tersipu Rapi.
0: Cinta Tersipu Rapi lah.
1: Ha? Dibuat oleh Jane in Heaven.
0: Okay, Jane in Heaven.
1: Okay, arrangement yang dia buat tu semua memang mengcun lah.
0: Okay.
1: Kita tak boleh deny yang itu cun.
0: Okay.
1: Ha, dia ada taste. Jane tu dia ada taste tu.
0: Mm-mm.
1: Tapi bila dia letak di platform untuk menjual, platform komersial.
0: Okay.
1: Ha, itu isu dia.
0: Oh. Kalau dia sekadar buat, dia tak ada apa-apa claim, dia tak ada hal.
1: Tak ada hal.
0: Okay ke kat sini isu dia?
1: Itu okay. Isu dia. Isu copyright.
0: Isu copyright.
1: Isu copyright di mana hak cipta kepada penulis lagu dan penulis lirik itu.
0: Baik. If you rasa benda ni berlaku, adakah sebab macam generation-generation yang nak menghasilkan lagu AI ni, diorang tak diberi
1: pendedahan
0: tentang IP, intellect, property and so on? So, pendapat?
1: Saya tak sure. Sebab saya rasa yang baru-baru ni dia ada feel langgar tu.
0: Oh, ya.
1: Langgar tu tak salah.
0: Langgar
1: tak ada masalah. Kalian semua tak ada masalah.
0: Okay.
1: Cumanya kena bertanya dan belajar. Sebab dia punya feel untuk melanggar, untuk buat tu dah betul.
0: Okay.
1: So bila awak dah sampai satu fasa, okay, gua dah langgar.
0: Okay.
1: Gua dah cun ni.
0: Okay.
1: Tapi nak buat apa lepas ni?
0: Pergilah tanya.
1: Sebab kalau dia tak langgar, dia tak buat ni, dia takkan jumpa kedahsyatan dia untuk buat barang tu. Tapi untuk bawa dia punya dahsyat ni ke next level, dia kena bertanya cara yang betul. Baru dia pergi ke next level.
0: Okay, faham.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain.
1: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.
2: Di zaman di mana setiap detik boleh jadi tontonan, kita lupa satu hal. Tidak semua cerita perlu mencari penonton. Ada perkara yang lebih indah bila disimpan dalam hati. Ada bahagia yang lebih suci bila tidak dipamerkan. Media sosial itu luas, tapi ia tidak selalu membahagiakan. Sekali kita lepaskan sesuatu ke dunia, ia tak lagi milik kita. Ia boleh disalah tafsir, diputar, atau dijadikan bahan. Jadi, sebelum menekan, post, tanya diri, adakah ini perlu, atau aku cuma mahu dilihat?
3: Saya Reza Radian.
4: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
5: Bahasa Melayu bukan sekadar bahasa, ia merupakan lambang identiti dan jati diri. Gunakan dengan bangga, pelihara dengan penuh rasa hormat kerana bahasa menyatukan kita walaupun berbeza bangsa, latar dan budaya. Saya Tires Kamikaze.
6: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini, terus memas tautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat apa Melayu, Open Radio Friendly, ni dan Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, takkan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, but dia bigger. Masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the Indonesia dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And then budak-budak si macam, dia sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mostly all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Radio album is boom, it's very big during the time. Akustatik, saya tak sangka lagu Akustatik suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu. Kau from the street then tiba-tiba lagu Akustatik kau. Lepas tu siapa ya yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, Nazar, kau masuk final kan, kau tahu note dia? Eh, tak tahu lah bro. Ha, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: penuh sekarang di YouTube Rakita. Info Rativity.
1: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari Plastik Sekali Guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.
0: Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.